96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di pagi hari ini. Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, tentu menjadi rutinitas setiap hari ya, bahkan ketika di pagi hari, yaitu menggosok gigi. Dengan menggosok gigi tentu saja bisa menjaga mulut jadi lebih segar, lebih percaya diri juga, teman Pro 2, ya kan. Tapi teman Pro 2, ketika kalian sikat gigi, apakah kalian juga menyikat lidah kalian, teman Pro 2? Ya, mungkin ada yang menjawab menyikat lidah juga, ada yang bahkan tidak. Tapi tahukah kalian, ternyata teman Pro 2, ada manfaat ketika kalian ikut menyikat lidah ketika kalian menggosok gigi. Nah, salah satu manfaat yang paling terasa dari membersihkan lidah adalah membuat nafas jadi lebih segar. Pembersihan lidah membantu mengurangi bakteri penghasil senyawa sulfur, yaitu penyebab utama bau mulut. Selain itu, permukaan lidah yang bersih juga membuat rongga mulut terasa lebih segar. Hal ini karena lapisan putih atau kekuningan yang terdiri dari bakteri, sisa makanan, air liur, dan sel mati itu konon kabarnya dapat terangkat ketika kalian menyikat gigi, menyikat lidah kamu, teman Pro 2. Ditambahkan dari laman National Dental Center Singapura, lidah memiliki permukaan yang luas dengan banyak papila sehingga menjadi penampung atau tempat berkumpulnya bakteri. Karena itu membersihkan lidah menggunakan sikat gigi ataupun alat bersih lidah ternyata mampu nih mengurangi jumlah bakteri yang menempel. Tak hanya itu, ada dokter gigi namanya Leroy Kiang mengatakan kotoran dan sisa makanan yang menumpuk di lidah ternyata juga dapat menghalangi indera perasa dan mempengaruhi indera pengecap gitu, teman-teman Pro 2 ya. Walaupun demikian, para dokter gigi menekankan bahwa membersihkan lidah bukan berarti mengganti kewajiban untuk menyikat gigi ya. Sebab langkah utama menjaga kesehatan mulut tetaplah menyikat gigi. Nah, untuk teman Pro 2, dikutip dari Gross Dentista Dental Clinic nih, di mana menggunakan bulu atau bagian belakang sikat gigi yang bergerigi sudah cukup sebenarnya, meskipun tongue scraper menjadi pilihan yang terbaik. Cara membersihkan lidah bisa dimulai dengan kumur atau menghilangkan sisa makanan. Setelah itu letakkan sikat atau tongue scraper mulai dari bagian belakang lidah, kemudian gosok perlahan ke arah depan. Lakukan di bagian sisi kanan dan kiri juga ya. Pembersihan lidah idealnya dilakukan 2 kali sehari bersamaan dengan rutinitas menyikat pada pagi dan malam hari. Dengan melakukan kebiasaan sederhana ini, kebersihan rongga mulut kabarnya menjadi lebih optimal. Jadi buat teman Pro 2 mungkin boleh coba kali ya, untuk agar lebih optimal kebersihan mulut atau giginya. Jadi bukan hanya menggosok gigi saja, tapi juga lidah.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Sepada!
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia sudah mau menuju ke akhir ya. Tadi malam pertandingan memperebutkan siapa yang bakalan melaju ke babak final. Dan ya, Spanyol menang atas Prancis dengan skor 2-0. Jadi tinggal 2 match lagi kalau dihitung-hitung teman Pro 2 ya. Tinggal 2 pertandingan lagi. Tentu kita bakalan tahu siapa yang bakalan menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026 ini. Nah, tentu saja dari match pertama sampai dengan saat ini itu pasti deh teman Pro 2 ya, begadang terus ya kan. Walaupun belakangan mulai main di jam 5, tapi kalau nungguin jam 5 teman Pro 2 takut ketiduran. Biasanya ada yang bahkan begadang sampai nanti pagi jam 5 itu nonton bola dulu baru tidur teman Pro 2. Ya, Piala Dunia benar-benar merubah jam tidur kita semua teman Pro 2. Dimana begadang seakan sudah menjadi kebiasaan ya kan, akibat nungguin bola inilah. Dan tahu kalian semua teman Pro 2, ternyata ada beberapa efek begadang terhadap kesehatan yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah otak menjadi sulit fokus. Melansir dari situs Heartline, salah satu efek begadang terhadap tubuh adalah otak bekerja kurang optimal. Akibatnya kamu akan lebih sulit berkonsentrasi, mengingat informasi dan mengambil keputusan. Karena tadi begadang ya kan. Begadang juga dapat memperlambat respon tubuh sehingga meningkatkan risiko kecelakaan saat berkendara atau bekerja. Pada kondisi tertentu, seseorang bahkan bisa mengalami micro sleep namanya, yaitu tertidur selama beberapa detik tanpa disadari. Micro sleep teman Pro 2 ya. Jadi ini berbahaya kalau pas lagi bawa kendaraan. Ketika bawa kendaraan terus tiba-tiba tertidur selama beberapa detik tanpa disadari, itu bahaya banget teman Pro 2. Terus daya tahan tubuh menurun. Saat tidur, tubuh memproduksi berbagai zat membantu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jika waktu kamu tidak cukup, maksudnya waktu kamu tidurnya itu gak cukup teman Pro 2, maka sistem imun menjadi lebih lemah sehingga tubuh lebih mudah terserang flu, batuk, atau bahkan infeksi lainnya. Proses pemulihan sakit juga berlangsung lebih lama kalau kamu gak istirahat dengan cukup ya kan. Yang selanjutnya adalah berat badan lebih mudah naik. Jadi orang bilang ada beberapa desas-desus mengatakan bahwa untuk mau kurus itu lebih baik begadang ya kan. Orang yang suka begadang itu badannya jatuh gitu kali teman Bro 2. Ternyata faktanya berat badan akan jadi naik ketika teman Pro 2 itu kurang tidur atau bahkan begadang. Nah, alasannya adalah karena ketika kamu kurang tidur membuat tubuh menghasilkan lebih banyak hormon pemicu rasa lapar, sementara hormon yang memberi sinyal kenyang itu malah menurun. Akibatnya kamu cenderung lebih sering lapar, terutama pada malam hari, sehingga risiko makan berlebih meningkat. Dan jika terus terjadi, berat badan akan jadi lebih naik. Yang selanjutnya, risiko diabetes meningkat teman Pro 2. Selain itu, jantung bekerja lebih berat, terus pencernaan bisa terganggu, kulit terlihat kusam dan lebih cepat menua akibat begadang, mata mudah lelah, emosi menjadi tidak stabil lah ketika teman Pro 2 itu begadang. Jadi after Piala Dunia 2 pertandingan lagi, janji ya, kita gak boleh begadang lagi teman Pro 2.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, AI di mana makan korban 12 perawat kena PHK dari rumah sakit nih, teman Pro 2 ya. Sebanyak 12 perawat Montefiore Hospital di New York, Amerika Serikat terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK setelah pekerjaan mereka digantikan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kabar gesekan manusia dan AI ini disampaikan oleh New York State Nurse Association atau disingkat NYSNA, serikat pekerja yang mewakili para perawat di rumah sakit. Setelah salah satu pekerja terkena PHK yang namanya adalah Marilyn Suler, ia ternyata bekerja setelah 39 tahun sebagai perawat peninjau mutilasi di Montefiore. Nah, pekerjaan Suler mencakup membaca rekam medis, berkomunikasi dengan perusahaan asuransi terkait cakupan biaya perawatan, dan ia mengaku kecewa dengan keputusan rumah sakit setelah mengabdikan diri selama hampir 4 dekade. National Nurse United atau NNU, organisasi induk NYSNA, menyebut kasus Suler sebagai salah satu PHK terkait AI pertama yang mereka tangani. Jadi serikat pekerja itu selama ini memperingatkan risiko penggunaan AI terhadap pekerjaan perawat dan layanan kesehatan. Mereka juga menyusun rancangan hak terkait AI bagi pasien dan perawat serta mendorong perlindungan melalui kontrak kerja dan undang-undang. PHK di Montefiore berlangsung setelah aksi mogok massal perawat di sejumlah rumah sakit pada Januari 2026. Kontrak baru yang disusun setelah aksi tersebut memasukkan perlindungan terhadap penggunaan AI. Nah, anggota komite eksekutif serikat pekerja di Montefiore yaitu Saiju Kalatil menilai PHK tersebut melanggar kontrak baru yang disepakati. Menurutnya, penggantian perawat dengan AI juga perlu menjadi perhatian tenaga kesehatan dan pasien karena dapat mempengaruhi masa depan serta kualitas layanan kesehatan. Dan di mana para pekerja kemudian melaporkan perubahan mengenai waktu kerja, teman Pro 2 ya. Jadi mereka tuh sempat mogok, sempat ada aksi mogok dari para perawat ini di Amerika Serikat di bulan Januari, pada Januari dan Februari. Mereka mogok karena masalah jam kerja shift-shiftan di mana seluruh perawat bahwa mereka tuh kerjanya terlalu inilah, terlalu berlebihan jamnya gitu katanya, teman Pro 2 ya. Nah, tapi ternyata ketika mereka mogok kerja itu, pas masuknya mereka lagi atau bahkan ketika mereka mau masuk kerja lagi, kabarnya mereka sudah di PHK dan digantikan sama AI gitu, teman Pro 2. Jadi ini semoga saja jadi pembelajaran juga ya, teman Pro 2 ya. Karena memang AI ini meresahkan banget. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena digantikan sama AI, teman Pro 2 ya. Jadi harus bisa survive, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Sepada.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.

0: FM。
1: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. 10 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, saya punya informasi tentang handphone keluaran baru nih, teman Pro 2 ya. Jadi Cina ya, negara Tiongkok, di mana membuat sebuah terobosan, teman Pro 2. Mereka memperkenalkan Step X Neo yang diklaim sebagai smartphone pertama di dunia yang membawa konsep agentic AI, yakni kecerdasan buatan yang mampu menjalankan serangkaian pekerjaan secara otomatis hanya dengan satu perintah. Ya, Stefan mengklaim ponsel ini berjalan dengan Step AOS, sistem operasi yang dirancang khusus untuk agent AI. Ponsel ini dirilis di bawah merek Step X yang diklaim sebagai merek terminal AI pertama di dunia yang dibangun secara original berbasis large language model LLM. Melansir laporan South China Morning Post, perangkat ini dirancang sepenuhnya di seputar agen AI. Berbeda dengan smartphone konvensional yang mengharuskan pengguna membuka aplikasi satu per satu secara manual, ya kan? Nah, Stefan menambahkan bahwa ponsel ini mampu memahami permintaan pengguna, mengkoordinasikan berbagai layanan, dan menjalankan tugas-tugas kompleks secara mandiri. Nah, jadi keunggulan dari Step X Neo ini, teman Pro 2, adalah di mana dilengkapi dengan Emo, asisten AI personal bawaan yang terintegrasi langsung dalam sistem operasi Step AOS. Jadi pengguna dapat berinteraksi dengan Emo menggunakan bahasa sehari-hari mirip kayak chatbot AI pada umumnya, yang di mana kita tanya apa-apa pasti dijawab tuh, teman Pro 2 ya. Dan perusahaan mengklaim bahwa sistem operasi ini menciptakan native runtime bagi agen cerdas tersebut dengan fokus mengatasi 3 kendala utama pada agent AI: memori, pengambilan keputusan, dan eksekusi, di mana ini sangat membantu kabarnya untuk para pengguna. Ya, jadi kayak misal kalian pengen ngechat Nurul gitu, teman Pro 2 ya, misal di nama kontak kamu ada yang namanya Nurul gitu, kamu tinggal bilang aja selamat pagi Nurul, apa kabar, itu mereka akan langsung ngechat Nurul di WhatsApp, teman Pro 2 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak kamu gak butuh untuk buka satu-satu aplikasi lagi lah. Menurut laporan GSM Arena, proses penarikan memori oleh agent AI ini diklaim hanya membutuhkan waktu singkat sekitar 15 milidetik. Wow. Selain itu, agent AI ini juga diklaim sangat andal dalam mengeksekusi perintah secara mandiri tanpa koneksi internet. Kendati begitu, untuk pemrosesan AI pada perangkat ini tidak sepenuhnya berjalan di dalam ponsel. Perangkat tetap memanfaatkan komputasi cloud atau awan untuk menangani tugas-tugas yang rumit. Ya, sambil memastikan bahwa tidak ada data pribadi pengguna yang dapat keluar atau bocor ya. Perusahaan mengklaim juga bahwa Step H LLM, bawaan yang tertanam di perangkat ini, menempati peringkat pertama di antara model sejenis dalam 29 pengujian benchmark terkemuka. Namun, perusahaan tidak merinci benchmark apa saja yang dimaksud, model AI mana yang menjadi pembandingnya. Dan kemunculan Step X Neo ini, teman Pro 2, memanaskan persaingan AI antara China dan Amerika Serikat. Ya, Step X Neo lebih dulu muncul sebelum OpenAI sempat memamerkan rumor ponsel pintar mereka. Perusahaan milik Sam Altman itu sebelumnya center dikabarkan sedang mengembangkan smartphone berbasis AI dengan target produksi itu tahun 2027. Malah China 2026 keluar duluan nih, teman Pro 2 ya. Kayaknya boleh di searching deh, teman Pro 2 ya. Namanya Step X Neo. Siapa tahu bisa jadi smartphone baru kamu di tahun ini atau tahun depan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Albert.
1: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cuaca siang hari ini itu agak mendung-mendung ya. Oh, sepertinya bakalan hujan. Dari BMKG memprediksi berawan teman Pro 2 ya, sampai nanti di jam 11 malam. Ya, semoga saja seperti yang diprediksikan BMKG teman Pro 2 ya, agar apapun yang kamu lakukan atau rencanakan untuk dilakukan di hari ini itu berlangsung dengan baik teman Pro 2 ya. Oke, saatnya Rama pamit undur diri di ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian ya. Kalau semalam Grace menemani kalian sampai jam 12 malam. Kali ini di hari Rabu 15 Juli 2026, Grace temani kalian dari pukul 11 siang ini sampai nanti sore jam 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan buat kalian sepanjang siang sampai nanti sore ya teman Pro 2. Dan di pukul 11 masih Pro 2 Hitlist. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
5: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
6: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
5: Hah? Parang?
6: Iya.
5: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
6: Betul.
5: Dan apa maksudnya ini?
4: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: si Duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ya, masih di 96.7 teman Pro 2 ya. Kali ini grup musik kenamaan tanah air Yovi and Nuno ya kembali menggebrak industri musik dengan menghadirkan karya baru mereka ya. Berjarak 25 tahun dari versi originalnya yang sudah dirilis di tahun 2001 ya, teman Pro 2. Lagu hits mereka yang bertajuk Kamu Bukan Kekasihku sekarang lagi dirilis ulang ya dengan warna yang lebih segar lagi nih, teman Pro 2. Jadi yang menarik di sini Yovi dan Nuno ini menggandeng tiga solois muda berbakat, ada Meiska, Prinsa Mandagi, ada Aruma juga, teman Pro 2. Jadi gitaris Yovi dan Nuno ini Muhammad Ahadiat atau yang akrab disapa dengan Kang Diat ini, dia bilang bahwa proyek ini lahir dari rasa penasaran yang cukup besar nih, teman Pro 2. Bagaimana kalau versi asli kentalnya ya dengan sudut pandang pria dibuat jadi versi terbaru, sengaja dikemas dari perspektif perempuan gitu ya, teman Pro 2, dari POV wanita. Dari perubahan sudut pandang ini mereka juga yakin ya memberikan nafas baru yang tentu saja menghadirkan kedalaman cerita yang berbeda dari lagu mereka yang sudah lama melekat di hati para pendengar setianya. Jadi lagu mereka kali ini teman Pro 2 yang dirilis ulang dengan sudut pandang wanita ya, teman Pro 2, dirilis di bawah naungan label Sony Music Entertainment Indonesia. Yovi dan Nuno juga berharap generasi sekarang bisa memetik makna baru tentang sebuah hubungan di tengah derasnya era media sosial.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
3: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
5: Don, ada cewek cantik tuh.
6: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
7: Cakep.
6: Ini batik ya si Palembang.
7: Cakep.
6: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
8: Apaan sih, gak sopan banget.
6: Kalau marah tambah cantik. Eh,
9: Doni.
6: Bu Nurul.
9: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
9: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
6: Apa?
9: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
6: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
10: Santai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Proudhon FM.

Iya, masih di Santai Siang teman Pro 2 ya. Tidak semua makanan khas Indonesia itu lahir dari perayaan atau tradisi yang tentu saja penuh sukacita teman Pro 2. Sebagian justru tercipta dari masa-masa paling sulit dalam sejarah ketika masyarakat di Indonesia ya harus berjuang bertahan hidup di tengah kemiskinan, kelaparan, dan juga tekanan-tekanan di era penjajahan teman Pro 2. Tentunya keterbatasan bahan pangan ini yang buat masyarakat memanfaatkan apapun yang ada, apapun yang tersedia gitu teman Pro 2. Dari kreativitas itulah yang memang melahirkan berbagai hidangan sederhana yang awalnya hanya jadi cara untuk mengganjal perut, tapi seiring berjalannya waktu, makanan-makanan ini justru menjelma jadi kuliner legendaris nih yang tetap digemari hingga saat ini. Memang dibalik cita rasanya yang khas ya, setiap hidangan itu punya cerita masing-masing nih teman Pro 2 tentang ketangguhan masyarakat Indonesia menghadapi masa sulit. Jadi ini ada 5 makanan Indonesia yang teman Pro 2 ya, yang lahir dari kisah pilu dan kemiskinan saat masa penjajahan. Pertama tuh ada sate kere namanya. Sate kere ini kuliner tradisional yang identik dengan Solo dan juga Jogja ya teman Pro 2. Tapi dibalik kelezatannya memang punya kisah tentang kesenjangan sosial di masa penjajahan Belanda waktu itu teman Pro 2. Jadi memang waktu itu daging sapi itu jadi bahan makanan yang hanya mampu dibeli sama orang-orang Belanda atau orang-orang berada gitu ya teman Pro 2. Sementara masyarakat kecil itu harus putar otak nih supaya tetap bisa menikmati hidangan yang sama ya serupa dengan mereka, mereka akhirnya membuat makanan yang mirip ya teman Pro 2 walaupun tidak berasal dari bahan yang sama tapi cita rasanya mirip gitu teman Pro 2 dengan memanfaatkan jeroan, gaji, terus tempe gembus ya sebagai pengganti daging untuk dibuat jadi sate teman Pro 2. Kalau nama kere sendiri kan berasal dari bahasa Jawa yang artinya miskin, walaupun lahir dari kondisi serba kekurangan tapi sate kere ini justru jadi salah satu kuliner tradisional nih yang paling banyak diburu wisatawan yang berkunjung saat main ke Solo ya teman Pro 2. Selain sate kere ada juga tengklek ya teman Pro 2. Memang kalau kita lihat semangkuk tengklek itu kelihatan gurih ya, tapi ternyata ini juga berawal dari masa yang penuh keterbatasan teman Pro 2. Masih dari Solo nih ya, kehidangan khas Solo yang memang diyakini berkembang ketika masyarakat menghadapi kelangkaan pangan ya pada masa penjajahan waktu itu teman Pro 2. Jadi saat itu daging kambing itu menjadi barang yang mereka sulit peroleh ya teman Pro 2. Akhirnya masyarakat ini memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa dari si kambing ini, kayak tulang, kepala, kaki, jeroan, supaya tidak ada bahan makanan yang terbuang gitu teman Pro 2. Makanya lahirlah si tengklek ini, hidangan berkuah yang didominasi tulang dan juga jeroan dengan cita rasa rempah-rempah yang kuat pastinya. Dan ini juga yang paling terkenal, kerak telur teman Pro 2. Sudah lama dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Betawi ya. Tapi makanan ini juga lahir dari kreativitas masyarakat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi di zaman masa kolonial.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

96,7 saatnya info olahraga yang Grace bagikan buat kalian di Santai Siang pukul 13.07 menit waktu Indonesia Timur. Info olahraga pertama dari pemain bintang Les Blues, Kylian Mbappe mengakui timnas Prancis gagal menjalankan strategi saat kalah 0-2 dari Spanyol. Kekalahan 0-2 dari La Roja, Mbappe juga mengaku seperti menelan pil yang sangat pahit di laga semifinal Piala Dunia tahun 2026. Selaku kapten Les Blues, Mbappe mengungkap biang kerok penyebab kekalahan Prancis melawan Spanyol. Biang kerok penyebab kekalahan Prancis atas Spanyol karena gagal mengeksekusi strategi dari sang pelatih Didier Deschamps. Mbappe juga menegaskan teman pro 2, sebuah tim tidak akan memenangkan laga besar jika gagal menjalankan tugasnya di lapangan. Menurut Mbappe, Spanyol tampil konsisten dengan identitas permainan yang mengandalkan penguasaan bola. La Roja mampu mengontrol ritme pertandingan sehingga Prancis kesulitan mengembangkan permainan sejak menit awal. Menurut Mbappe, Prancis sebenarnya berencana menekan Spanyol di area pertahanan lawan agar tidak leluasa membangun serangan. Namun strategi tersebut gagal berjalan karena banyak kesalahan teknis dan buruknya eksekusi para pemain. Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi lini tengah Prancis sepanjang pertandingan melawan La Roja. Menurutnya Fabian Ruiz dan Rodri terlalu bebas menguasai bola sehingga Spanyol dengan mudah membangun serangan.

0: from Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
5: Aduh, Ma. Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
4: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
5: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
4: Iya dong.
5: Dan menjadi home sweet home.
4: Good, nah itu dong, tuh anak mama.

Ya, nomor 2 info olahraga selanjutnya datang dari ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melissa Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026. Hasil ini didapat Ana dan juga Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei Chang Qinghuo dan juga Yang Qingtun 21-16 dan di set kedua 21-8. Melansir dari laman BYF ya teman pro 2, pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Selasa 14 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua ganda putri. Game pertama berlangsung cukup ketat dari paruh pertama hingga poin-poin krusial terjadi jual beli hingga kedudukan 16-16. Ana dan juga Trias tampil menjadi pembeda setelah berhasil lepas dari kejaran Chang dan juga Yang. Ganda putra ranking 15 dunia itu mencatatkan 4 poin secara beruntun untuk merumput game pertama. Sementara pada game kedua, Ana dan juga Trias tampil luar biasa nih teman pro 2 dengan mencatatkan 12 poin secara beruntun hingga kedudukan 19-6. Selisih poin yang sangat jauh tersebut memaksa pasangan Chinese Taipei untuk mengakui ketangguhan pasangan Indonesia. Selesai pertandingan, Melissa Trias Puspitasari menjelaskan pada game pertama mereka sempat mengikuti pola permainan lawan. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan permainan. Sedangkan menurut Febriana Dwi Puji Kusuma, Ana dan juga Trias merubah pola permainan saat interval game pertama. Perubahan tersebut lanjutnya membawakan hasil yang memuaskan.

Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

Teman-teman Pro 2, kali ini Densa resmi memperkenalkan supercar listrik terbaru Densa Z varian Coupe dan Racing di Goodwood Festival of Speed. Hal ini menandai debut publik global setelah sebelumnya memperkenalkan varian Spider di Beijing Auto Show. Model ini teman Pro 2 diperkenalkan langsung oleh BYD Executive Vice President Stella Lee bersama dengan mantan juara dunia F1 Jenson Button. Dengan tiga varian utama ada Coupe, Spider dan juga Racing serta Z Special Edition untuk Nürburgring teman Pro 2. Densa Z ini menjadi interpretasi terbaru dari filosofi teknologi drive elegance teman Pro 2, memadukan estetika dan juga teknologi dalam kesatuan harmonis. Dirancang oleh tim yang dipimpin BYD Global Design Director Wolfgang Eger, Densa Z digambarkan sebagai a living sculpture ya teman Pro 2, sculpture of speed dengan proporsi seimbang dan juga siluet yang rendah. Varian racing ini menghadirkan pengembangan aerodinamika lebih agresif dengan komponen karbon fibra dan juga termasuk front splitter ya, dan ada juga adjustable rear wing dengan downforce hingga 1060 kg pada 350 km per jam.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, masih di Santai Siang Teman Pro 2 pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Grace berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di Santai Siang ini. Info pertama nih Teman Pro 2, film Jangan Buang Ibu ini terus melanjutkan tren positifnya di bioskop Indonesia. Di hari ke-18 penayangannya, film ini berhasil mengumpulkan 3.015.577 penonton dan masuk jajaran 3 film besar Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026 ini. Capaian ini juga jadi tonggak baru bagi Leo Pictures Teman Pro 2. Jangan Buang Ibu menjadi film kedua rumah produksi ini yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Produser sekaligus CEO Leo Pictures, Agung Saputra, mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan para penonton Indonesia karena menurutnya pencapaian ini juga jadi bentuk apresiasi terhadap kisah perjuangan seorang ibu yang diangkat dalam film ini, Teman Pro 2. Dan film ini juga sukses ya, sudah terlihat sejak rangkaian gala premier keliling kota Indonesia, kota-kota besar di Indonesia ya, sebelum penayangan perdana mereka. Seluruh tiket pemutaran di 20 kota dilaporkan terjual habis dan mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia. Kalau untuk pemeran Ibu Ristiana ya, ada Nirina Zubir yang juga memiliki cara tersendiri untuk merayakan keberhasilan film ini. Nirina menuntaskan lari sejauh 20 km sebagai bentuk apresiasi atas raihan 3 juta penonton.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
3: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
4: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
1: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Ya, teman Pro 2, kabar duka datang dari dunia perfilman internasional atas kepergian aktor veteran asal Selandia Baru, Sam Neill, teman Pro 2. Bintang film Jurassic Park itu meninggal dunia di usianya yang ke-78 tahun di Sydney, Australia pada hari Senin kemarin, 13 Juli 2026. Kabar duka ini teman Pro 2 diumumkan melalui akun Instagram resmi milik sang aktor, dan dalam pernyataan keluarga, Neil disebut meninggal dunia didampingi oleh orang-orang terdekatnya. Keluarganya juga menyebutkan kepergian Neil ini terjadi secara mendadak dan tidak terduga. Meski demikian, mereka bersyukur karena sang aktor sempat dinyatakan bebas dari kanker sebelum meninggal dunia. Dari pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada tim medis di rumah sakit swasta Santo Vincent yang telah memberikan perawatan untuk Neil, ya teman Pro 2. Mereka meminta publik untuk menghormati privasi keluarga di tengah masa berkabung. Jadi teman Pro 2, penyebab meninggalnya Neil ini tidak diumumkan secara resmi. Sebelumnya aktor ini sempat mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis mengidap angiomonoblastik T-cell lipoma stadium 3, salah satu jenis kanker darah, di tahun 2022 lalu. Dan beberapa waktu lalu Neil ini menyampaikan bahwa dirinya telah berhasil melewati pengobatan dan Neil sudah dinyatakan bebas dari kanker tersebut. Jadi teman Pro 2, Sam Neill ini lahir dengan nama Nigel John Dermot Neill di tahun 1947 di Omagh, Irlandia Utara. Ia kemudian pindah ke Selandia Baru bersama dengan keluarganya di tahun 1954 ketika sang ayah berasal dari Selandia Baru menyelesaikan tugas militernya di Inggris. Kemudian untuk nama Sam-nya mulai digunakannya sejak usia 12 tahun karena merasa lebih nyaman dengan nama yang nama tersebut, ya, nama Sam dibandingkan dengan nama lahirnya Nigel. Akhirnya keputusan ini kemudian menjadi bagian dari identitasnya sepanjang karir di dunia hiburan.

uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ya, teman Pro 2, kali ini ada film Volvo ya, yang jadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru berlatar belakang budaya Madura, yang mulai tayang di bioskop Indonesia sudah dari tanggal 9 Juli 2026 minggu lalu ya, teman Pro 2. Dan film ini menghadirkan kisah persahabatan manusia dan juga alien melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang tentu saja kuat, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, film Volvo ini diproduksi Cinemart, Legacy Pictures dan juga SK Studios ya, dengan Bayu Skak serta Dono Pradana jadi sutradara nih, teman Pro 2. Kalau untuk naskah film ini ditulis Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa nih, teman Pro 2. Ya, film ini selain menghadirkan komedi, teman Pro 2, Volvo ini menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan nilai kekeluargaan dan juga budaya Madura dalam alur ceritanya. Jadi perpaduan ini juga pastinya menghadirkan pengalaman yang berbeda ya, dibandingkan dengan kebanyakan film fiksi ilmiah Indonesia yang beredar selama ini. Jadi durasi film ini 120 menit, teman Pro 2 ya, hampir 2 jam berarti ya. Volvo ini menyajikan petualangan penuh humor sekaligus menyentuh mengenai harapan dan juga pengorbanan keluarga. Buat kami yang belum nonton, langsung saja ke bioskop kesayangan kalian terus nonton Volvo ya, teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, kali ini teman Pro 2, grup musik The Massive yang membuka babak baru mereka dalam perjalanan musik ya, dengan merilis single terbaru mereka berjudul On Our Own, teman Pro 2. Dan lagu ini sudah dirilis dari tanggal 27 Mei sekaligus menandai langkah baru dari The Massive sebagai musisi independen dengan target pasar global. Dan teman Pro 2, single ini jadi karya berbahasa Inggris perdana ya The Massive setelah sebelumnya beberapa kali menyisipkan ya lagu berbahasa Inggris di album mereka. Dan kali ini Rian dan juga kawan-kawan menjadikan lagu ini sebagai bagian dari strategi mereka untuk menjangkau pendengar yang lebih luas di berbagai negara. Jadi lagu mereka ini ditulis sama Rian ya, bersama dengan musisi asal Bandung namanya Daniel Setti dan diproduseri Ryan Benyo, teman Pro 2. Kalau menurut Rian sendiri, lagu ini jadi refleksi tentang kehidupan yang semakin penuh kebisingan dan kepura-puraan sekaligus menggambarkan pentingnya kebersamaan.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Produ FM. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, di pukul 15 lewat 6 menit waktunya Grace berbagi info lokal buat menemani kalian di santai siang sore ini. Dan di informasi pertama teman Pro 2, sekitar pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Timur, tim Polsek Sorong Timur mendapat laporan dari sang pacar inisial MM tentang kekasihnya yang gantung diri inisial WIS ditemukan sudah tidak bernyawa di kosan miliknya di Asrama Putri belakang Poltekkes Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Peskani Treskrim Polsek Sorong Timur, Ibtu Syarifuddin, mengungkapkan bahwa pelaporan tersebut melihat korban gantung diri di depan pintu kamarnya. Lanjut Syarifuddin, saat pihak kepolisian mengevakuasi mayat tidak ditemukan adanya indikasi lain atau tanda-tanda kekerasan di sekujur tubuhnya, selain lilitan tali jemuran yang digunakan ketika menggantungkan dirinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
6: Di mana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
6: Bisa aja jangan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul.

0: Tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat dampak program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program PK, pemberdayaan ekonomi dan kemandirian sebagai upaya mendorong keluarga pekerja tetap produktif dan mandiri setelah menerima manfaat jaminan sosial. Bersama Bank NTB Syariah, BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelatihan, pendampingan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan kepada 52 penerima manfaat yang merupakan ahli waris peserta di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi teman Pro 2, program PK merupakan inovasi BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk membantu ahli waris membangun kembali kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha produktif. Melalui program ini, manfaat jaminan sosial diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga menjadi modal usaha yang mampu menciptakan sumber penghasilan baru, sehingga keluarga peserta dapat bangkit dan mandiri secara ekonomi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 dan di informasi lokal di Santai Siang ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP yang dibiayai dana otonomi khusus. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat Daya dihadiri OPD terkait serta pelaku UMKM orang asli Papua di Hotel Belagri, Sorong pada hari Rabu ini, 15 Juli 2026. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Victor F. Solosa, mengatakan lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat OAP. Menurutnya, pelatihan melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Ia menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari dana otsus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat OAP.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman Pro 2 kali ini info dari Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf atau kerap disapa Gus Irfan Yusuf, yang dijadwalkan melakukan perkunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat hingga hari Sabtu mendatang di tanggal 17 hingga 18 Juli 2026. Kunjungan ini, teman Pro 2, Menteri akan membuka kegiatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, memberikan pembinaan kepada jajaran Kementerian Haji dan Umroh, serta melantik pengurus Gerakan Muslim Indonesia Raya Papua Barat Daya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, Aziz Hegemur, mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan kunjungan kerja tersebut. Koordinasi juga terus dilakukan bersama berbagai pihak agar seluruh agenda berjalan sesuai rencana. Berdasarkan agenda yang telah disusun, Muhammad Irfan Yusuf dijadwalkan tiba di Bandara Deo, Sorong pada hari Jumat, 17 Juli 2026 pukul 6 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Setibanya di Sorong, Menteri akan meninjau asrama haji untuk melihat kesiapan fasilitas sebelum beristirahat di Hotel Astor.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Tidak terasa ya teman berdua, sudah pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Buat kalian yang mungkin dalam perjalanan pulang kantor, sudah mulai absen pulang, hati-hati di jalan ya teman berdua. Atau kalian yang masih lembur, tetap semangat ya di lembur kalian di hari Rabu ini teman berdua. Semoga pekerjaan kalian juga cepat selesai teman berdua di hari Rabu ini, pertengahan minggu ya. Tidak terasa juga kita sudah tanggal 15 Juli teman bro 2. Sudah di pertengahan bulan Juli. Kemarin kayaknya baru awal bulan Juli, sekarang kayaknya sudah sampai tanggal 15. Cepat juga ya kita melewati bulan Juli ini teman bro 2. Sudah pertengahan tahun lewat ya, sekarang kita sudah masuk di bulan ke-7 teman bro 2. Tentunya tetap semangat yang masih kerja, melanjutkan pekerjaannya, masih melanjutkan rutinitasnya di kantor, ataupun setelah kalian pulang kantor masih banyak hal yang harus dilakukan. Tetap semangat teman pro 2. Jangan lupa sambil mengerjakan pekerjaan kalian, kalian juga bisa sambil ngemil-ngemil yang sehat teman pro 2, supaya juga menunjang pikiran ya. Kalau terlalu banyak kerja juga jadinya mumet teman pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di 96,7 dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan teman pro 2. Kalau mau menemani perjalanan pulang kalian sambil mau request lagu kesukaan kalian, boleh langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 di sore-sore seperti ini ya, Grace juga mau berbagi kalian, berbagi ke kamu semua ya, teman Pro 2 di sore ceria ini, teman Pro 2 ya. Entah berapa jumlah plastik yang sudah terbuang setiap harinya, coba kalian pikir-pikir, berapa banyak sisa hari ini pakai plastik, entah saya buang di mana atau saya makan makanan yang dari plastik gitu ya. Teman Pro 2 mulai dari kantong belanja, botol minuman, sedotan atau bungkus-bungkus makanan gitu, teman Pro 2. Plastik sendiri lebih praktis ya, memang lebih praktis dan tentu saja mudah tuh untuk ton dapat gitu, teman Pro 2. Jadi tidak heran memang hampir semua masyarakat Indonesia itu memilih menggunakan plastik untuk bungkus makanan atau bahan-bahan kebutuhan belanja dari toko. Tapi nih teman Pro 2, ketika penggunaan plastik ini berlebihan ya dan tidak dikelola dengan baik, tentunya sampah jadi tantangan besar buat kita punya lingkungan sendiri, teman Pro 2. Banyak yang mengira kalau mengurangi plastik itu harus menggunakan langkah yang besar, padahal dengan langkah kecil saja atau konsisten ya teman Pro 2, langkah kecil asalkan kita konsisten justru ini kasih dampak yang nyata buat kehidupan kita. Sebagai contoh nih teman Pro 2, dengan membawa tas belanja sendiri kalau kamu pergi ke toko, ke swalayan gitu ya teman Pro 2, atau tidak kalian ke tempat kerja, ke sekolah, ke kampus pakai kotak makan sendiri, bisa juga teman Pro 2. Ini namanya juga kalian bisa mengurangi sampah plastik ya, atau mengurangi pembelian air minum kemasan, bawa botol sendiri, teman Pro 2. Kebiasaan ini tentunya sederhana tapi bisa

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Iya, teman Bro 2 masih menemani kalian di sore ceria yang benar-benar cuacanya hari ini panas ya, teman Bro 2. By the way, teman Bro 2, dulu kalau bermain game ya yang kita tahu itu dianggap membuang-buang waktu kan, teman Bro 2. Banyak anak-anak juga yang sering dilarang main game sama orang tua karena memang dianggap bisa mengganggu belajar dan mengerjakan tugas kita hari-hari sehari-hari ya, teman Pro 2. Tapi ya, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, teman Pro 2, pandangan ini sudah berubah. Game ini bukan lagi sebagai gangguan ya, tapi ini sebagai hobi yang bisa dikembangkan menjadi beragam profesi ini. Apalagi ya teman Pro 2, saat ini industri game juga bertumbuh pesat ya. Banyak perusahaan pengembang game yang berkembang, kemudian profesi-profesi baru yang berkaitan dengan game juga mulai bermunculan lah saat ini. Seorang gamer yang bisa mengembangkan karirnya jadi atlet support, kemudian atlet sport ya, kemudian streamer, content creator, caster, komentator game, pelatih game juga ada ya teman Pro 2 sampai dengan pengembang game. Jadi menjadi atlet e-sport misalnya teman Pro 2, para pemain tidak hanya jago soal bermain game, tapi mereka juga menjalani latihan yang memang cukup intens dengan punya jadwal yang pastinya rutin ya teman Pro 2. Mereka ini juga harus menjaga kondisi fisik, kemudian mempelajari strategi-strategi baru sama timnya, apalagi ya teman Pro 2. Seperti halnya atlet olahraga fisik ya, mereka juga dituntut untuk punya kerja sama tim, dituntut untuk punya kefokusan, dan pastinya punya mental yang kuat saat bertanding nanti.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

Iya, teman Pro 2, saat ini gaya hidup cashless ini atau tanpa uang tunai ini sudah jadi bagian dari kita punya kehidupan ya, hari lepas hari. Pembayaran yang bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui dompet digital atau QRIS, debit, mobile banking juga bisa ya, teman Pro 2. Tentunya kemudahan ini buat aktivitas sehari-hari kayak beli makan, beli kita punya kebutuhan sehari-hari juga jadi lebih praktis dan pastinya cepat. Ya, banyak orang juga yang sekarang saat ini punya gaya hidup ini ya, teman Pro 2, karena dianggap lebih efisien dan pastinya lebih aman, teman Pro 2. Jadi tidak perlu lagi bawa uang tunai yang banyak untuk bertransaksi. Jadi banyak pengguna cashless juga yang memang biasanya dapat dukung keuntungan ya, dengan dapat cashback, kemudian dapat diskon atau berbagai promo ya, teman Pro 2. Jadi memang tidak heran kalau metode pembayaran ini makin populer terutama di kalangan anak muda.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya, sudah pukul 5 sore ini. Biasa pukul 5 sore ini kan bikin apa teman Pro 2? Entah kam olahraga kah, atau jajan-jajan ringan ya. Biasa ada juga yang menghabiskan waktu, mengakhiri waktu ya teman Pro 2, hari Rabu atau hari-hari lainnya. Setelah banyak beraktivitas sepanjang hari, biasa mereka menggunakan waktu ini untuk olahraga ya, apalagi cuacanya bagus teman Pro 2. Dan cukup ramai biasanya di reklamasi ya, orang yang olahraga di sore hari, entah jalan kah, lari kah. Yang penting gerak badan gitu ya teman Pro 2, tapi memang itu juga baik buat kita punya tubuh pastinya. Atau kalian lagi cari cemilan sore yang sehat, atau cemilan sore yang biasa ada, aduh makan gorengan boleh sore-sore begini, pakai minum teh panas enak sekali ya. Ya berbagai macam pilihan ya yang kita bisa lakukan sore hari untuk melepas penat kita di hari Rabu ini, pertengahan minggu. Tetap semangat ya, tetap produktif teman Pro 2. Selamat istirahat juga buat kalian habis olahraga, bersih-bersih, kemudian atau kalian lagi persiapan untuk makan malam ya, lagi sekarang lagi explore mau makan malam apa nih, cari dari sekarang ya supaya tidak kemalaman makannya teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. By the way, sambil mau request lagu boleh teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Biasa kita dengar akhir-akhir ini banyak sekali juga anak-anak muda, bahkan bukan hanya anak muda ya, bisa sampai ke orang-orang dewasa ya, anxiety ya teman Pro 2. Ini bukan tren atau bukan karena generasi sekarang lebay, ada alasan nyata kenapa kecemasan makin umum di zaman sekarang ini teman Pro 2. Jadi mulai dari media sosial ya, kompetisi yang tidak pernah berhenti. Setiap kali kita buka HP, kita punya otak nih langsung membanding-bandingkan kita punya hidup dengan hidup orang lain, hidup yang kita lihat di HP, hidup orang yang kita lihat di media sosial, dengan highlight reel orang lain gitu teman Pro 2. Akhirnya menguras rasa percaya diri, dan inilah yang menciptakan ketergantungan emosional dan juga FOMO, bikin otak selalu gelisah. Jadi di generasi sekarang juga menghadapi tantangan akademik, kemudian karir, finansial, dan ekspektasi sosial semuanya sekaligus. Jadi memang di usia yang masih muda, yang semakin muda, mulai dari standar pencapaian terus naik, kemudian kondisi ekonomi makin tidak pasti, dan pastinya takut gagal menghantui setiap keputusan kita. Jadi gaya hidup yang memang merusak keseimbangan otak ya, sampai kurang tidur lah, jarang gerak, kemudian pola makan kita yang buruk, jadi secara biologis meningkatkan kortisol kita teman Pro 2, bikin otak jauh lebih rentan cemas. Akhirnya tidur kurang dari 7 jam secara rutin, kafein dan gula ini yang sebagai sumber energi utama, dan duduk seharian tanpa aktivitas fisik. Memang dunia sekarang terlalu cepat ya pergerakannya teman Pro 2. Jadi memang stigma yang bikin semua ditahan sendiri akhirnya jadi kecenderungan, ada kecemasan dalam diri kita sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Iya, teman Pro 2 ya, saraf kejepit ini memang tidak selalu dipicu karena kita punya aktivitas yang berat. Seperti contoh olahraga yang berat ya, mengangkat beban atau cedera karena olahraga. Tapi beberapa kebiasaan sehari-hari kita yang memang kayak kalau kita lihat itu kayaknya ini sepele saja, tapi ini bisa kasih tekanan berulang pada kita punya saraf sehingga meningkatkan resikonya ya, teman Pro 2, karena berlangsung sedikit demi sedikit akhirnya penyebab ini seringkali kita tidak sadar ya, sampai gejalanya mulai nyeri, kesemutan, atau mati rasa mulai muncul, teman Bro 2. Jadi kebiasaan sehari-hari kita ya yang bisa jadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita yang bisa meningkatkan resiko saraf kejepit, yang pasti ya teman Bro 2, terlalu lama berada dalam posisi yang sama, teman Bro 2. Contohnya kayak kita duduk berjam-jam di depan layar komputer kita, atau kita berbaring berjam-jam dengan posisi yang sama, atau seringkali kita menyilang kaki terlalu lama. Ini pastinya kasih tekanan yang terus-menerus sama kita punya saraf. Jadi teman Bro 2 ya, mempertahankan satu posisi tubuh dalam waktu lama, ini adalah salah satu faktor yang bisa meningkatkan resiko kompresi saraf. Jadi tekanan yang terjadi terus-menerus pastinya bikin kita punya saraf lebih mudah terjepit, terutama kalau kita jarang gerak gitu, teman Bro 2. Kemudian ya, gerakan yang sama kita lakukan terus-menerus ini juga bisa meningkatkan resiko saraf kejepit ya, teman Pro 2. Aktivitas kayak kita mengetik, menggunakan mouse, bekerja di lini produksi lah ya, sampai dengan olahraga dengan gerakan yang berulang, itu bisa kasih tekanan berulang di kita punya saraf. Resikonya pasti akan semakin besar jika aktivitas yang kita lakukan itu dilakukan dengan jeda, tanpa jeda yang cukup ya, teman Pro 2. Jadi memang kita harus kasih waktu istirahat singkat, dan pastinya melakukan peregangan ya, untuk membantu mengurangi tekanan pada otot saraf dan otot dan saraf kita. Kemudian yang terakhir, teman Pro 2, postur tubuh yang buruk juga pastinya jadi salah satu kebiasaan yang sering kita tidak sadar ya, teman Pro 2. Posisi tubuh yang statis dan postur yang kurang baik pastinya bisa meningkatkan tekanan pada saraf secara langsung ya, buat otot kita jadi lebih memendek sampai menimbulkan ketidakseimbangan otot yang akhirnya ikut menekan kita punya saraf. Contohnya teman Bro 2, kebiasaan tunduk terlalu lama kalau kita main HP ya, biasa kan kita tunduk sambil main HP, atau kita bungkuk ketika bekerja di depan laptop, atau posisi tidur yang terus kasih tekanan pada satu sisi tubuh ya, akhirnya itulah yang kasih tekanan berulang dalam waktu jangka panjang, dan ini bisa meningkatkan resiko terjadinya kompresi saraf. Jadi kalau bisa kalian banyak gerak ya, kalau sudah banyak duduk lama atau banyak lihat HP, berdiri, gerakan badan sedikit-sedikit gitu, teman Pro 2.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah Grace menemani kalian sampai hampir pukul 18 waktu Indonesia Timur, dari pukul 11 siang tadi teman Pro 2, tentunya dengan beragam informasi yang sudah Grace bagikan sepanjang siang sampai dengan sore ini teman Pro 2. Setelah ini juga kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, karena akan ada ketika menemani kalian sampai di pukul 00 ya waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96.7. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Saya Tika menemani teman Pradua di sore hari ini. Setelah tadi ada Grace yang menemani teman Pradua dari jam 11 siang sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Baiklah teman Pradua, di ruang dengar teman Pradua, saatnya kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat bersiap-siap untuk menjalankan ibadah salat maghrib. Untuk itu kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

الله أكبر الله أكبر الله

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: Iya, teman-teman juga untuk kaum muslimin dan muslimat, tentunya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami masih menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami di ruang dengar teman Produa sambil menantikan pukul 19 malam nantinya.
1: Mengajar dunia, melupakan surga.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, selamat malam teman Pradua. Saya kembali menyapa teman Pradua di malam hari ini. Sudah pukul 19.04 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya tiga audio menemani kamu di malam hari ini. Tentunya di pukul 19 itu lagu-lagu dari Indonesia Timur. Berbagai penyanyi dari Indonesia Timur kami hadirkan untuk teman Pradua sampai tuntas nanti di pukul 20 malam. Selamat malam sekali lagi untuk teman Pradua yang masih monitor, yang lagi dimanapun berada, yang ada di rumah, yang masih di tempat kerja, yang lagi on the way. Pokoknya selamat malam untuk semuanya, semoga terhibur selalu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102FM. Teman terbaik kamu.
1: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman-teman juga yang masih mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Terima kasih. Yang pastinya memang musik dari kawasan Timur Indonesia, yaitu musik Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Ini kini semakin mendunia dan viral ya. Kayak deretan lagu seperti ya sering kamu dengar yang viral kemarin-kemarin itu, Tabula Bale oleh Silet Open Up dan Orang Baru Lebih Gacor, iya kan? Tadi saya putar ya. Itu sukses loh ya, masuk dalam top global YouTube chart ya. Dan lagu-lagu ini membawa irama khas daerah yang dipadukan dengan hip hop dan rap modern pastinya ya. Nah, teman Pradua sedikit membahas dulu ini gelombang musik timur Indonesia terus mendominasi tangga lagu ya. Tidak hanya di kancah nasional tetapi juga internasional ya, kayak tadi sudah saya sebutkan beberapa karya yang populer, karya tadi Tabula Bale ya. Dan ini sangat viral di berbagai platform berkat iramanya yang energik, menggabungkan budaya lokal dengan genre hip hop. Kemudian yang itu tadi Orang Baru Lebih Gacor, lagu yang diproduseri oleh Eko Show ini resmi masuk ke jajaran top global YouTube chart. Kemudian Pica Pica ya, karya dari Juan Reza yang menjadi salah satu lagu timur tersukses ya, dan sering digunakan dalam tren konten media sosial. Kemudian Ngapain Repot ya, dinyanyikan oleh Toton Karibo. Lagu ini menampilkan gaya humoris yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya teman Prodo. Jadi memang enak ya. Ya, kalau misalnya teman Prodo suka lagu-lagu timur, kamu bisa mencari lagu timur yang bernuansa slow atau lebih menyukai lagu yang upbeat atau red untuk konten rap ya, untuk konten dance. Ya, kamu bisa cari banyak ya bertaburan lagu-lagu timur Indonesia. Ya. Oke, saya masih menghadirkan sekarang 19.44, kita sampai di pukul 20 malam. Nanti kita bakalan ganti payung acara di Jaga Malam, dan akan saya awali dengan informasi-informasi malam nantinya.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Iya, selamat malam kembali teman Pro 2. Ya, saya menyapa teman Pro 2 di malam hari ini di Jaga Malam. Kalau tadi kita di jam 19 itu kita masih di sore ceria ya. Sekarang udah ganti payung acara, sudah di Jaga Malam ya sampai tuntas nanti di pukul 20 sampai dengan pukul 24 malam. Ada informasi-informasi malam yang bakal saya bagikan untuk teman Pro 2 di malam ini ya. Tentunya ada beberapa informasi dari KBRN juga yang akan kami hadirkan baik lokal maupun nasional.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong.
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Serius amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Iya, teman-teman juga Piala Dunia FIFA 2026 ini memang saat ini memasuki babak yang paling menentukan ya, teman-teman. Jadi setelah melalui rangkaian pertandingan yang

bakal menang ya. Jadi memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Yang pastinya selamatlah atas kemenangan Spanyol untuk Prancis. Jangan berkecil hati ya untuk fansnya ya. Nah, kemudian ini nanti Inggris dan Argentina. Jadi ini merupakan kekuatan besar sepak bola dunia ya. Mereka berempat ini yang memiliki sejarah panjang ya. Jadi koleksi gelar bergengsi serta dihuni para pemain yang berkualitas. Nah, tentunya babak semifinal ini dipastikan menghadirkan pertandingan yang berkelas yang layak disebut sebagai final sebelum final, iya kan? Jadi tadi sudah berlangsung sengit antara Prancis dan Spanyol yang dimenangkan oleh Spanyolita ya. Kemudian nanti Kamis besok ya, seperti biasa jam sama jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat ya, tanggal 16 besok ya. Maaf, jam 2 dini hari berarti di Indonesia Timur. Kita di Kota Sorong nih, bukan Kota Sorong aja, Indonesia Timur semuanya. Berarti beda 2 jam, berarti nanti jam 4 ya teman pedua ya, antara Inggris versus Argentina. Jadi seperti itu ya. Jadi siapa yang akan melaju ke final Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026 nanti. Sementara dua tim yang gagal melangkah ke final ini masih akan memperebutkan posisi ketiga sehari sebelumnya, teman padua. Nah, jadi kemenangan bukan hanya menjadi langkah menuju trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, iya teman padua. Tetapi kita lihat aja lah nanti ya siapa yang berhak maju ke final Piala Dunia 2026 ya, yang akan memperebutkan posisi ketiga sehari sebelumnya. Nah, teman Projo, tetapi yang menjadi kesempatan untuk mengukir sejarah baru bagi negaranya masing-masing, siapakah yang akan melangkah ke laga puncak ya? Apakah nanti Inggris atau Argentina atau Spanyol yang mampu kembali menunjukkan dominasinya? Ya, Spanyol menghidupkan kejayaan masa lalu, Inggris mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia, atau mungkin Argentina yang kembali membuktikan diri sebagai penguasa sepak bola dunia. Ya, pasti jawabannya akan terungkap dalam pertandingan semifinal yang dipastikan menyajikan tontonan sepak bola kelas dunia, teman-teman. Seru pastinya ya.

Iya, teman Produa, Kota Sorong ini kita lihat memiliki banyak talenta-talenta musik muda yang berkembang melalui komunitas, gereja, sekolah, kafe, hingga berbagai festival seni, teman Produa. Nah, meski belum semuanya dikenal secara nasional, sejumlah musisi dan grup lokal aktif merilis karya, tampil di berbagai acara dan membangun industri musik kreatif di Papua Barat Daya. Nah, pemerintah Kota Sorong juga akan terus membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan bakat seni dan musik melalui berbagai pagelaran budaya, teman Produa. Nah, beberapa musisi dan talenta muda yang kita tahu cukup dikenal ya di Kota Sorong itu ada Aryo Kambu ya. Aryo Kambu ini adalah penyanyi muda asal Kota Sorong yang mana dia aktif membawakan lagu pop dan lagu-lagu bernuansa Papua di berbagai panggung lokal. Kemudian ada Kakak James Karet juga. Kakak James Karet ini adalah musisi muda yang dikenal melalui penampilan akustik dan karya orisinal di berbagai acara komunitas pastinya ya. Kemudian ada Nando Kaviar ya. Halo Nando. Ya. Nando Kaviar ini adalah penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif mengangkat warna musik Papua juga, teman Produa. Banyak ya kalau kita melihat ya, banyak musisi-musisi muda yang ada di Kota Sorong ini ya. Ada juga komunitas musik anak Papua Sorong ya, di mana itu adalah komunitas ini adalah wadah bagi penyanyi, band, dan pencipta lagu muda untuk berkarya dan berkolaborasi. Kemudian ada grup gereja dan paduan suara remaja di Sorong yang banyak melahirkan penyanyi berbakat, bahkan kategori musik pop gerejawi dari Kota Sorong yang rutin mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional, teman Produa ya. Nah, selain itu musisi muda di Kota Sorong juga sering tampil dalam festival budaya Papua ya. Sering tampil dalam pentas seni sekolah dan kampus, juga acara-acara ini apa UMKM dan ekonomi kreatif ya. Kemudian pertunjukan musik di kafe dan ruang publik juga ada tampil di sering tampil di event pemerintah daerah seperti pagelaran seni budaya Papua, teman Produa ya. Wow, yang pastinya kita juga bisa menghadirkan mereka nih untuk narasumber ya. Kayak musisi yang independen yang telah merilis lagu di platform digital, ada juga personel band lokal ya, musik-musik indie, teman Produa, produser musik atau pemilik studio rekaman lokal, juga konten kreator musik asal Sorong juga udah pernah kita hadirkan ya, teman Produa ya. Juga juara festival vokal atau misalnya festival band tingkat Papua Barat Daya ini ya. Nah, banyak yang bisa kita angkat nih ya. Yang bisa kita hadirkan dan bisa kita angkat topiknya ya. Seru ya, di Kota Sorong ini memang banyak talenta-talenta muda yang perlu kita tahu, yang mana mereka ini berkembang melalui komunitas, melalui gereja, sekolah, kafe, hingga berbagai festival seni. Meski belum semuanya dikenal secara nasional, tapi itu tadi saya bilang bahwa sejumlah musisi dan grup lokal ini aktif merilis karya, kemudian mereka tampil di berbagai acara dan membangun industri musik kreatif di Papua Barat Daya, teman Produa.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

Iya, teman Pradua, dibalik lagu yang kini bisa kita dengarkan lewat Spotify, itu seringkali ada perjalanan panjang yang dimulai dari tempat yang sangat sederhana, yaitu dari sebuah kamar rekaman yang kecil, sudut rumah, atau mungkin studio sederhana yang penuh mimpi ya. Kalau dulu musisi lokal itu mereka harus menunggu kesempatan besar supaya karya mereka itu bisa didengar banyak orang. Tapi sekarang semuanya mulai berubah ya. Dengan teknologi digital saat ini, lagu yang direkam di kota Sorong nih bisa didengarkan tidak hanya di Papua Barat Daya, tetapi juga kota lain, bahkan di negara lain, teman Pradua. Nah, perjalanan itu tentunya tidak instan ya. Kita tahu ada yang namanya proses menulis lirik, kemudian mencari nada yang pas, merekam berulang kali, melakukan mixing dan mastering, hingga akhirnya lagu tersebut siap dirilis ke platform digital. Jadi memang setiap tahap itu menyimpan yang namanya cerita, kerja keras, semangat, dan juga keyakinan bahwa karya lokal juga layak mendapat tempat, teman Pradua ya. Jadi sekarang kayak Spotify dan platform streaming lainnya itu telah membuka pintu baru lah bagi musisi independen ya. Dan kini karya mereka itu tidak lagi hanya berhenti di panggung kecil aja, atau mungkin di acara komunitas, atau di lingkaran pertemanan. Tapi lagu-lagu lokal mereka itu bisa langsung playlist ya, dibagikan di media sosial dan bisa menemukan pendengarnya sendiri ya. Dan yang paling membanggakan nih, teman Pradua, banyak musisi muda dari daerah nih mulai berani membawa identitas mereka ke dalam musik ya. Ada warna Papua ya, cerita tentang kampung halaman, bahasa daerah, hingga pengalaman hidup sehari-hari yang dikemas menjadi lagu yang dekat dengan pendengar, teman Pradua. Jadi ketika malam ini misalnya kita mendengarkan sebuah lagu dari musisi lokal nih, misalnya saya mau putar habis ini punyanya Mowi ya, mungkin saja lagu itu lahir dari kamar rekaman sederhana, dari ruang kecil yang penuh harapan, lalu perlahan menembus batas dan hadir di Spotify, menemani banyak orang lah dimanapun mereka berada. Dan apa namanya, inilah bukti bahwa musik lokal itu terus bergerak ya, dari Sorong untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Dan kita tahu kan, seperti yang saya bilang di awal tadi, di Sorong ini banyak talenta-talenta muda ya, banyak musisi-musisi yang punya talenta yang luar biasa ya. Dan siapa tahu lagu yang sedang kita dengarkan malam ini adalah awal dari perjalanan besar berikutnya ya. Tetap bersama saya di Pradua Radio Sorong ya, karena itu tadi saya bilang saya ingat pernah hadir narasumber ya, musisi lokal ya, anak muda Papua juga yang lagunya juga sudah banyak kita dengar ya. Kata-katanya saya ingat ya, karena dari kamar rekaman kecil, hadirlah mimpi besar dan mulai terdengar ya, mulai didengar oleh banyak orang, masuk playlist pula ya. Ya, kita tadi sudah dengar ya beberapa lagu-lagu tadi di jam 19 dari lagu-lagu dari Indonesia Timur ya, teman Pradua. Namun saya pengen dengar juga yang satu ini. Selamat malam untuk Om Sani Tutar, apa kabar? Sehat selalu ya. Iya nih, lagi dinas malam juga ya. Terima kasih selalu setia ya bersama Pradua FM Sorong di 96,7, teman terbaik kamu. Nah, lagu yang satu ini karya anak Sorong juga ya. Dia menciptakan lagu ini sendiri. Waktu itu pernah hadir juga ya. Mau apa kabar ya? Waduh, ini pencipta lagu, nyanyi, bisa main musik juga. Pokoknya talentanya luar biasa sekali.

program Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Cuman lo juga kalau ngomongin lagu legend sama lagu yang sekarang emang apa ya, kalau kita dengar agak sedikit beda ya, bukan beda apanya sih. Kalau diputar kayaknya lagu sekarang itu pokoknya ada bedanya lah ya. Jadi mungkin pernah kita kalian membayangkan sebuah lagu yang awalnya direkam di kamar yang sederhana menggunakan peralatan seadanya seperti itu, dan sekarang itu bisa didengarkan oleh ribuan bahkan jutaan orang di berbagai penjuru dunia. Tapi itulah kenyataan ya teman Pro 2 yang sedang dialami banyak musisi lokal saat ini. Kalau dulu kan apa, bisa dikenal luas ya, seorang musisi dia harus memiliki akses misalnya ke studio besar, label rekaman, hingga jaringan distribusi yang tidak mudah dijangkau ya. Namun karena perkembangan teknologi saat ini yang telah mengubah segalanya, nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dibilang ya beda kali ya, apa ya, kalau kita dengerin musik dulu sama yang sekarang. Dulu banget ya, dulu sekali, emang beda gitu ya. Jadi perkembangan teknologi yang telah mengubah semuanya. Sekarang cukup dengan misalnya sebuah laptop, kemudian mikrofon, kreativitas dan koneksi internet aja, karya musik itu bisa diproduksi secara mandiri, kemudian bisa dipublikasikan ke platform digital seperti Spotify dan layanan streaming lainnya teman Radua ya. Dan memang fenomena ini apa ya, membuka peluang ya teman Radua ya. Fenomena ini membuka peluang besar bagi musisi-musisi daerah termasuk di Papua dan Kota Sorong ya. Jadi mereka tidak lagi harus menunggu ditemukan oleh label besar ya. Sebaliknya mereka bisa langsung tuh memperkenalkan karya-karya mereka kepada dunia ya. Bahkan musisi independen Indonesia ya, bahkan musisi independen Indonesia lagunya bisa di cover oleh mereka dengan sangat bagus sekali ya teman Padua ya, dan berhasil membangun basis pendengar yang kuat hanya melalui konsistensi berkarya dan promosi di media sosial. Nah teman Padua, tren konsumsi musik independen di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun ya, menunjukkan bahwa pendengarnya semakin terbuka terhadap karya-karya karya-karya baru dari jalur independen seperti itu. Dan perjalanan menuju misalnya ke Spotify tentu tidak selalu mudah ya. Jadi setelah lagu selesai direkam ya, musisi masih harus melalui proses mixing lagi, mastering, desain sampul, hingga distribusi digital melalui yang namanya agregator musik ya. Jadi setelah lagu dirilis, tantangan berikutnya adalah bagaimana menarik perhatian pendengar di tengah jutaan lagu yang tersedia di platform streaming teman Pro 2 ya. Nah namun disitulah ya, justru disitu semangat para musisi lokal tuh diuji ya. Jadi mereka belajar menjadi kreator sekaligus promotor bagi karya mereka sendiri tuh ya. Media sosial, video pendek, kemudian pertunjukan langsung, hingga dukungan komunitas, ini menjadi senjata penting ya untuk memperkenalkan lagu mereka kepada khalayak yang lebih luas lagi. Jadi bagi generasi muda yang memiliki mimpi di dunia musik ya, era digital saat ini memberikan kesempatan yang belum pernah sebesar sekarang ini ya. Ya, tidak peduli berasal dari kota besar atau daerah ya, selama memiliki karya yang jujur, unik dan konsisten, peluang untuk didengar itu tetap terbuka lebar ya. Jadi siapa tahu nih lagu yang saat ini sedang direkam di misalnya ya, kalian buat lagu ya, direkam di sebuah kamar sederhana di Kota Sorong ini, suatu hari nanti bisa masuk ke playlist favorit pendengar di Jakarta, Kuala Lumpur, Sydney, bahkan di New York. Wow, luar biasa ya. Karena di era digital, jarak bukan lagi penghalang bagi musik ya untuk bisa menemukan pendengarnya ya. Ya saya sih tetap ya, dan teman-teman di sini, apalagi kita kan seni ya, jadi setiap hari kita dengerin musik jadi asik aja. Tanpa musik kita kayak lemes ya. Kalau tidak denger musik sehari itu kayak gimana gitu ya. Jadi yang pastinya saya dan teman-teman tetap mendukung karya musisi lokal ya, karena setiap lagu memiliki cerita dan setiap musisi berhak mendapat kesempatan untuk didengar lagunya seperti itu.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Kodu FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, tepat pukul 21 saat ini waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, selanjutnya kita menuju Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Morning Music Live Chat.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodi di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Jadi pasti stay tune terus di MLC Music.

0: Mau berdua seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Yeah.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Malam. Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
0: Semangat banget nih.
1: Ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih? Berarti Piala Dunia nih.
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
0: Asik. MU ya, soalnya jadi Inggris. Oh, karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini ada bete ya?
2: Lagi sedih.
0: Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Kalau air mungkin kali ya.
2: Puyo.
1: Ngapain? 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Ngapain? Louis Vigo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
2: Argentina.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian. Berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya.
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau
1: apa mau nyanyi.
2: Iya. Langsung memimpin ya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Temani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan okay. Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah. Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: enggak
2: tahu ya, ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi

0: ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, ya, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
1: pasti
0: teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
2: Betul.
0: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
1: Ciledug. Ciledug internasional.
2: Bener.
1: Tapi mungkin ya itu susah namanya, terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama gue. Bisa ya. Karena gak bisa
2: gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
0: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
1: Yes.
0: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
2: Wow. Itu gak bentar, Fi.
1: Iyalah.
2: Bener.
1: Saya 23 tahun.
2: Iya bener.
0: Tahun 2003?
1: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan. Dimuda-mudain.
2: Sorry. Tetap aja 2005.
1: Sorry teman-teman.
0: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
1: Iya, aku 2000.
0: 2000, oke.
2: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
1: Iya.
2: Ya. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
0: Iya, 2007.
2: Sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
1: bikin,
2: di
1: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
3: Itu salah satunya.
2: Ternyata ya.
1: Bener ya.
0: Banyak banget ya perbedaannya karena kan selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
2: Bener.
0: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
2: Iya benar.
0: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
1: Nah,
0: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk tim legal kita sudah ada financialnya juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Yes. Wow.
0: Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Benar.
1: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung ya.
1: Siapa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
0: Kita enggak gocap kan.
3: Berapa tuh?
1: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
2: Yes. Oke.
0: Okay. Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang

0: sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma emang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia,
1: Indonesia
0: gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu, apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya.
2: Amin, amin, harus suka
1: karena,
2: banget
1: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
2: Glastonbury mungkin amin, ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
1: On Our Own.
2: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Boom Time tuh udah mulai agak
2: ini apa,
0: banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
1: Wow.
0: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cinta Yang Bunuh apa kayak Cinta Yang Bunuhku lagi gitu.
1: Yeah. Okay.
0: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini. Karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Yes. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga gak sendirian. Karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
1: Itu dia.
0: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
1: Yeah, yeah.
0: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Supple. Danton Supple tuh salah satu produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Oke.
0: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
1: Wow.
0: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
1: Mudah-mudahan sabar ya.
2: Amin.
1: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu, tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: Iya, yeah. 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng
2: gitu. Benar.
1: Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia
2: On
1: nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bekasi.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masi.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
0: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
0: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
0: kayak
1: private gitu.
0: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
0: The Massive ya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
0: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Ya, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
0: Itu dia.
3: Di warnanya dan apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya, kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak, itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
0: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
0: Betul. Tapi apakah lagu-lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
0: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
0: Kan? Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita
1: kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke pesawat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Gokil. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika. Terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Yes, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
0: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
0: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
0: Kita ada sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh.
1: Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
0: Yang riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
0: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
0: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor.
1: Yes.
0: Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Benar-benar.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini
0: yes.
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. okay. panjang keluarga sih jawabnya besar. Ya. Oke, okay. keluarga besar.
0: So, no question okay. sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kak Ray.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Luar kota. Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan. Rama.
3: Penyanyi bukan?
1: Penyanyi bukan.
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya maksudnya. Musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. no ya?
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
4: Rian bingung.
1: Oke.
3: Ini gak suka... Bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. seroto,
0: seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Seroto. Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay. Ah,
0: salah nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu Rai, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Saya bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Yes.
0: Benar. Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya. Oh,
0: bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: katanya. Demasif.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer Demasif dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Fajai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow,
1: gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu. Pasti ya? Yang produserin coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh kenapa?
3: Ding-ding-ding, tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Bener sih, daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive bener.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih, Mas Capung? Melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude. Oke, okay, nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai itu langsung. Oh, Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Ya oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia, yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah, itu dia. Tunggu dua ya.
0: Oke,
1: okay, masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo, ngobrol lagi.
0: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, deh kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman bro dua. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tawa. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sebenarnya yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sebenarnya gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Yang terakhir kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berini udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat malam kembali teman. Perjuangan kita baru aja mengikuti tadi siaran berjaringan nasional Indonesia. Music Live Chat atau MLC langsung dari Pradua Jakarta yang disiarkan langsung oleh seluruh RRI Pradua FM yang ada di Indonesia. Dan teman Pradua bisa ikuti MLC dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tadi sudah mengalih perjumpaan saya bersama teman Pradua di pukul 22 tadi ada Mahalini dengan Mati-matian. Sekarang kamu dengarkan dulu lagunya Judika featuring Andi Rianto ya, dengan Tenang. Enak nih lagunya ya, spesial untuk menemani suasana malam di ruang dengar teman Pradua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
5: Adik, apa udah siap PR-nya?
6: Belum, Ma. Sikit lagi.
5: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
6: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
5: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
6: Hari ini aja, Ma, please.
7: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
5: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
7: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
8: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

Iya, selamat malam untuk teman Pro 2 yang lagi jaga malam bersama Pro 2 FM malam hari ini mungkin ya. Iya, selamat malam aja ya buat yang lagi kerja malam juga bareng saya di sini ya. Saya sapa dulu nih untuk para medis kita yang sedang bertugas malam ini di rumah sakit yang ada di kota maupun kabupaten. Selamat malam aja, selamat menjalankan tugas di malam ini. Tetap semangat ya untuk menjaga pasien-pasiennya, ditemani oleh Pamungkas Studio Bond ya. Semoga bisa benar-benar menghibur suasana di ruang dengar kamu pastinya. Tidak lupa juga saya menyapa TNI Polri yang sedang menjalankan tugasnya, yang sedang patroli. Selamat malam yang lagi jaga pos juga, selamat malam semuanya yang di kota kabupaten deh, pokoknya semua ya. Salam kompak dari saya yang sedang bertugas. Tidak lupa juga untuk para security yang sedang bertugas di instansi-instansi, di perusahaan-perusahaan ataupun di rumah sakit di perbankan ya kan, yang sedang jaga malam di sana. Tetap semangat ya jaga malamnya, ingat adalah malam ini adalah tanggung jawab kalian semuanya yang sedang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban ya. Ya, tapi Kota Serang tetap aman-aman aja sih ya. Oke, juga untuk semua ini, untuk yang lagi kerja malam di perusahaan-perusahaan juga banyak nih ya yang masuk malam. Selamat malam aja untuk semuanya. Kalau disebutkan banyak ya, jadi untuk semuanya saja kalau misalnya malam ini mendengarkan siaran Pro 2 FM, selamat malam untuk semuanya ya. Pokoknya tidak lupa juga untuk kapal-kapal pencari ikan mungkin, atau kapal-kapal yang sedang singgah di pelabuhan rakyat di Kota Sorong, selamat malam ya. Biasanya malam-malam ya begini, duduk di anjungan sambil ngerokok, ngopi sambil mendengarkan radio, karena memang radio sebagai sarana hiburan yang paling pas di tempat teman perdua di jam-jam seperti ini ya. Sekali lagi terima kasih kalau memilih jalur informasi dan hiburan terkini Pro 2 FM sebagai jalur kamu di malam hari ini pastinya ya. Oke, ya masih sudah pukul 22 lebih 20 menit, kita sudah di cerita penutup malam.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Kod WFM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Kod WFM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Ya, teman perdua semakin malam aja. Saya menemani teman perdua di malam ini. Kita di cerita penutup malam ya. Saya punya cerpen atau cerita pendek yang bisa menginspirasi teman perdua ya. Jadi biasanya di cerita penutup malam kita punya cerpen-cerpen yang bisa kita bagikan ya untuk teman perdua. Nah, teman perdua, di sebuah kota kecil hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dimas. Setiap hari dia berjalan hampir 3 km menuju sekolah dengan sepasang sepatu yang sudah usang. Solnya sudah mulai terlepas, warnanya memudar, bahkan ketika hujan datang air dengan mudah masuk membasahi kakinya. Teman-temannya sering bertanya, mengapa dia tidak membeli sepatu baru? Dimas hanya tersenyum dan menjawab, selama kaki saya masih bisa melangkah, sepatu ini masih punya tugas. Suatu hari teman perdua, sekolah mengadakan lomba lari antar siswa. Banyak yang meragukan Dimas. Bagaimana mungkin anak dengan sepatu yang hampir rusak bisa bersaing dengan peserta lain yang memakai perlengkapan olahraga terbaik? Namun ketika peluit dibunyikan, Dimas berlari dengan penuh semangat. Dia tidak memikirkan sepatunya, tidak memikirkan siapa lawannya. Yang ia pikirkan hanya satu, memberikan usaha terbaik. Di garis finish, Dimas berhasil menjadi juara. Seorang guru menghampirinya dan berkata, Dimas, hari ini bukan sepatumu yang menang, tetapi semangatmu. Beberapa hari kemudian, warga sekolah bergotong royong membelikan Dimas sepatu baru. Saat menerima hadiah itu, Dimas berkata, terima kasih ya, tapi saya belajar satu hal. Ternyata yang membawa kita sampai tujuan bukanlah apa yang kita pakai, melainkan tekad yang kita bawa. Sejak hari itu banyak siswa yang mulai berhenti mengeluh tentang apa yang belum mereka miliki. Mereka sadar bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk bisa berhenti. Karena seringkali hidup tidak menunggu kita memiliki segalanya. Hidup hanya meminta kita berani melangkah dengan apa yang ada hari ini, teman perdua. Ya, semoga cerpen atau cerita pendek yang baru saya bagikan ke teman perdua ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan menunggu keadaan sempurna untuk bisa memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekad besar seringkali membawa kita lebih jauh daripada mimpi yang hanya disimpan dalam pikiran.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Padua, saya berbagi cerita pendek di malam ini, yang pastinya cerita pendek yang saya bagikan ini ada hal baik yang bisa diambil di balik cerpen yang saya bagikan pastinya. Nah, kalau tadi sudah dua cerpen nih, masih ada satu lagi yang mau saya bagikan untuk teman Padua. Namun sekali lagi saya mau menyapa teman Padua di mana saja berada. Selamat malam tentunya, dan selamat beristirahat jika teman Padua ada yang ingin beristirahat bersama keluarga ya. Namun jika masih tetap setia, masih tetap mendengarkan Padua FM, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk teman Padua.

Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Sejak kecil, dia bermimpi menjadi seorang arsitek. Dia senang menggambar, membuat denah rumah, jembatan, dan taman. Baginya, setiap bangunan bukan hanya soal beton dan batu, tetapi tentang harapan yang bisa dihuni oleh banyak orang. Namun hidup ini tidak pernah berjalan seperti garis lurus, teman berdua. Ketika lulus SMA, Bima gagal masuk perguruan tinggi impiannya. Dia mencoba lagi setahun kemudian, tetapi hasilnya tetap sama. Di saat teman-temannya mulai kuliah, dia justru bekerja di sebuah toko bangunan untuk membantu ekonomi keluarganya. Awalnya Bima merasa hidup tidak adil baginya. Dan dia sering bertanya, mengapa jalanku begitu berliku, sementara orang lain terlihat begitu mudah mencapai tujuannya. Hari demi hari, dia menjalani pekerjaannya. Dia belajar mengenali jenis semen, kayu, besi, hingga cara membaca gambar bangunan dari para tukang yang datang berbelanja. Tanpa sadar, setiap hari dia sedang belajar, hanya saja bukan di ruang kuliah. Beberapa tahun kemudian, pemilik toko mempercayainya mengelola proyek renovasi rumah-rumah warga. Dari sana, Bima bertemu banyak orang, belajar memimpin tim, mengatur anggaran, dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Suatu hari, seorang arsitek senior yang bekerja sama dengan proyek itu memperhatikan kemampuan Bima. Dia terkejut mengetahui bahwa semua keterampilan itu dipelajari secara otodidak. Kalau kamu mau terus belajar, pengalamanmu ini sangat berharga, kata sang arsitek. Kalimat sederhana itu kembali menyalakan semangat yang hampir padam. Bima mengikuti kelas-kelas daring pada malam hari. Sedikit demi sedikit dia mengumpulkan ilmu dan pengalaman baru. Bertahun-tahun kemudian, dia berhasil mendirikan usaha jasa desain dan renovasi rumah bersama beberapa rekannya. Ketika usahanya berkembang, seseorang bertanya, "Apa rahasia kesuksesanmu, Bima?" Bima tersenyum lalu menjawab, "Dulu saya mengira hidup ini harus lurus agar sampai ke tujuan. Ternyata jalan yang berliku justru mengajarkan banyak hal yang tidak akan saya temukan jika semuanya berjalan mudah." Dia sadar kegagalan masuk kampus bukanlah akhir dari mimpinya. Bekerja di toko bangunan bukanlah kemunduran. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih tinggi dan lebih tangguh. Sejak saat itu Bima tidak lagi menyesali masa lalunya. Dia bersyukur atas setiap tikungan, setiap tanjakan, bahkan setiap jalan buntu yang pernah dia lewati. Karena semua itu yang membuatnya mampu menghargai setiap pencapaian hari ini.

Nah, teman berdua, hidup memang tidak selalu sesuai dengan rencana ya. Kadang kita dipaksa untuk berputar, berhenti, bahkan mundur beberapa langkah. Tetapi selama kita terus berjalan, setiap pengalaman itu akan menjadi bekal untuk menghadapi perjalanan berikutnya. Sebab pada akhirnya, bukan jalan yang lurus yang membuat seseorang sampai pada impiannya, melainkan keberanian untuk terus melangkah meski jalan di depan penuh belokan.

Teman Pro 2 sampai di sini sudah. Saya menemani teman Pro 2 di Cerpen Cerita Pendek. Semoga beberapa cerita pendek yang saya hadirkan tadi benar-benar bisa menginspirasi ya teman Pro 2. Karena di balik cerpen tadi ada cerita, ada makna atau ada kebaikan yang bisa kita ambil ya. Oke, setelah ini 3 menit lagi kita udah sampai di pukul 23 dan saya akan hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam di ruang dengar teman Pro 2 sampai tuntas. Saya menemani teman Pro 2 di pukul 24.00.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Baiklah teman Praduairnya, sampai di sini sudah saya menemani teman Praduair. Terima kasih banyak sudah mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan dari jam 18 tadi hingga 3 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00. Akhirnya selamat malam dan selamat beristirahat untuk teman Pradua. Saya Tika pamit undur, dan saat lagi Pradua FM akan menghilang dari udara.

Teman berdua, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2025. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pradua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pradua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman berdua di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana pak? Hah? Tolonglah pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf ibu, saya tidak bisa bantu ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian. Katakan tidak pada korupsi.
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman produser semuanya, apa kabar di hari Kamis 16 Juli 2026 ini? Semoga pagi ini diawali dengan semangat yang baru, tubuh yang sehat dan juga hati yang penuh energi. Selamat beraktivitas untuk teman produser semuanya yang sudah bersiap untuk pergi ke kantor, ke sekolah, ke kampus ataupun dimanapun teman produser akan menikmati waktu ini ya teman produser. Dan bagi para pecinta sepak bola, selamat menikmati pertandingan seru Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Inggris menghadapi Argentina. Duel dua raksasa sepak bola ini yang tentu menjadi laga yang paling dinantikan ya. Dan untuk sementara ini skor 2-1 ya untuk Argentina dan juga Inggris. Argentina 2 dan Inggris 1 untuk Pro 2 ya. Inggris nih hadir dengan permainan yang cepat dan juga disiplin ya teman Pro 2. Sementara Argentina juga membawa kreativitas, semangat juang dan kualitas individu yang selalu menarik untuk disaksikan. Apapun tim jagoan teman Pro 2, mari kita nikmati pertandingan dengan penuh sportivitas. Jadikan sepak bola sebagai hiburan yang menyatukan, bukan memecah pertemanan. Dan pada akhirnya yang paling penting adalah menikmati permainan yang indah yang disajikan di lapangan hijau.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
1: Teman terbaik kamu.
4: Proudhon FM.
5: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
6: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
5: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
6: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
5: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
6: Saya ikut dong.
5: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
6: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
7: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

Baik, teman berdua masih ditemani sama Eka di Spada. Selamat pagi teman berdua ya. Semoga pagi ini bisa kita sambut dengan semangat yang baru, pikiran yang jernih dan juga hati yang penuh dengan rasa syukur ya. Matahari juga sudah mulai menghangati kota Sorong dan aktivitas masyarakat pun juga sudah perlahan dimulai. Ada yang sudah siap-siap menuju ke tempat kerja, ada yang berangkat ke sekolah dan kampus, ada pula yang sudah terlebih dahulu memulai usaha sejak dini. Dimanapun teman berdua, semoga hari ini membawa banyak kemudahan dan juga kabar baik ya. Bagi yang pagi hari ini mengikuti konvoi ya, karena tadi di pertandingan Argentina menang 2-1 ya atas Inggris nomor 2 ya. Hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena biasanya kalau pagi itu agak sedikit crowded ya lalu lintasnya, karena semua orang kan ingin beraktivitas juga di pagi hari ini ya. Hari Kamis itu sering banget disebut sebagai gerbang menuju akhir pekan ya nomor 2. Jadi meski masih ada pekerjaan dan juga tanggung jawab yang harus diselesaikan, semoga semangatnya tidak menurun, justru jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk menyelesaikan apa yang sempat tertunda kemarin, memperbaiki apa yang masih kurang dan juga melangkah lebih dekat menuju target yang ingin dicapai. Ingat teman berdua, keberhasilan itu bukan hanya tentang langkah yang besar tetapi juga konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil setiap harinya. Ya, pagi hari ini yang memilih menikmati pertandingan, tapi pertandingannya pun juga udah usai ya. Antara Inggris dan juga Argentina, dua negara dengan sejarah panjang di dunia sepak bola yang kembali bertemu dalam pertandingan yang penuh gengsi ini. Argentina menang 2-1 atas Inggris ya teman berdua. Boleh aja ya kita punya tim favorit, entah itu kamu dukung Inggris, entah itu kamu dukung Argentina ya. Tapi yang terpenting adalah menikmati pertandingan dengan semangat sportivitas ya. Apapun hasilnya, apapun yang diraih oleh kerja keras tim favorit teman berdua, hingga peluit panjang berbunyi, yang penting kita sebagai fans menikmati saja ya teman berdua. Sambil menikmati pertandingan, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan siap-siap menuju ke tempat teman berdua akan beraktivitas di pagi hari ini.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, Tomo Pro 2 akan terus mendoakan buat Tomo Pro 2 semuanya yang ingin mengawali hari ini. Semoga setiap langkah yang Tomo Pro 2 jalani itu bisa membawa berkah untuk Tomo Pro 2 semuanya. Pokoknya terima kasih yang sudah mengawali hari ini bersama kami dimanapun Tomo Pro 2 berada, baik yang sedang bersiap-siap menuju ke tempat kerja, berangkat ke sekolah, ya, membuka toko, mengantar anak, ya, atau mungkin masih menikmati si cangkir kopi atau teh di rumah. Semoga pagi hari ini dipenuhi semangat yang dengan hal-hal yang baik, ya. Pagi selalu memberikan kesempatan yang baru, kesempatan untuk memulai kembali, memperbaiki yang kemarin belum sempat terselesaikan, melanjutkan mimpi yang harus terus diperjuangkan. Tidak perlu sempurna, ya, hari ini Tomo Pro 2. Yang terpenting adalah tetap bergerak maju, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten itu bisa membawa kita menjadi lebih dekat dengan tujuan yang kita inginkan, Tomo Pro 2. Dan untuk Tomo Pro 2 yang harus memulai aktivitas di pagi hari ini, tetap jaga fokus dan juga keselamatan di perjalanan. Jangan buru-buru, patuhi rambu lalu lintas. Semoga perjalanan Tomo Pro 2 selalu aman hingga tiba di tujuan Tomo Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Baik, teman perdua kebenaran, teman perdua semuanya bisa memulai hari ini dengan pikiran yang positif ya teman perdua. Karena katanya kalau kita memulai hari ini dengan pikiran positif itu akan berpengaruh dengan produktivitas ya. Tapi pernah gak sih teman perdua memperhatikan bagaimana suasana hati di pagi hari itu bisa mempengaruhi jalannya aktivitas hingga malam? Ada hari ketika kita bangun dengan penuh semangat sehingga pekerjaan itu rasanya kayak lebih ringan aja gitu ya teman perdua. Tapi ada juga pagi yang diawali dengan rasa malas atau pikiran yang sudah dipenuhi kekhawatiran, dan tanpa disadari kondisi tersebut seringkali mempengaruhi ya cara kita menjalani hari ya. Memulai hari dengan pikiran yang positif itu bukan berarti mengabaikan masalah atau pura-pura gak tahu atau pura-pura baik-baik aja, tapi pikiran positif itu lebih kepada memilih untuk percaya bahwa setiap tantangan yang akan dihadapi itu bisa dihadapi dengan lancar. Setiap hari itu selalu membawa kesempatan baru, dan cara berpikir seperti ini bisa membantu kita lebih tenang dalam mengambil keputusan dan tidak mudah menyerah menghadapi hambatan teman perdua ya. Sejumlah penelitian dan juga sebuah penelitian di bidang psikolog ya, itu juga menunjukkan bahwa suasana hati yang positif itu bisa meningkatkan fokus, kemudian kreativitas, dan juga bisa mengasah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Nah, ketika pikiran lebih tenang, otak itu akan bekerja lebih efektif dan memproses informasi. Akibatnya pekerjaan terasa lebih terarah, lebih produktif dan meningkat ya. Sebaliknya kalau pagi hari dipenuhi dengan rasa cemas dan juga emosi negatif, energi mental kita akan terus terkuras sebelum hari benar-benar dimulai.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Wah, itu perlu kalau kita dengar kata sukses, banyak orang tuh langsung membayangkan pencapaian yang besar gitu ya, punya karir yang gemilang, bisnis yang berkembang pesat, atau prestasi yang membanggakan. Padahal di balik itu semua hampir selalu ada satu kesamaan yang dimiliki orang-orang sukses, semua perlu, yakni kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari, terutama di setiap pagi. Banyak dari kita sering menunggu momen yang tepat untuk berubah ya. Ada yang berkata nanti dulu deh hari Senin baru hidup sehat gitu ya. Ada pula yang berkata kalau sudah awal bulan baru deh saya menabung gitu ya. Sayangnya perubahan besar itu tidak datang karena menunggu waktu yang sempurna ya, tetapi karena keberanian memulai dan dari langkah yang sederhana. Coba bayangkan seseorang yang baca buku hanya 10 halaman tiap hari, meski dalam sehari hasilnya belum terasa, tapi dalam 1 bulan ia sudah menyelesaikan beberapa buku, dan dalam setahun pengetahuannya bertambah jauh lebih banyak tuh nomor 2. Hal yang berlaku sama juga untuk olahraga ya. Kita bisa berkelak ya, mungkin olahraganya besok aja gitu ya, padahal kita bisa memulainya pagi hari ini ya. Bisa juga menabung sedikit demi sedikit, meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir hingga kita lupa menikmati prosesnya ya. Padahal proses itulah yang membentuk karakter ya. Disiplin bangun tepat waktu misalnya, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal, menjaga komitmen dan terus belajar adalah fondasi yang membuat seseorang itu mampu bertahan menghadapi tantangan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

0: Ya, pernahkah Tema Perdua memperhatikan bagaimana senyuman sederhana itu bisa mengubah suasana Tema Perdua saat kita lagi di kantor dan kemudian disambut dengan senyum rekan kerja, dan ketika tetangga menyapa dengan wajah yang ramah di pagi hari, itu rasanya kayak hari itu sedikit lebih ringan ya Tema Perdua, padahal senyumnya tuh cuma beberapa detik aja, tapi dampaknya bisa sejauh itu. Pagi hari itu adalah awal mula dari segala aktivitas, apa yang kita rasakan dan dilakukan di awal hari itu seringkali mempengaruhi suasana hati hingga malam. Karena itulah memulai hari dengan senyuman itu bukan sekedar kebiasaan yang terlihat ramah ya, tapi juga menjadi cara sederhana untuk membangunkan energi positif baik di diri sendiri maupun orang lain ya. Sekaligus psikolog juga mengatakan, katanya kalau kita senyum, tubuh itu akan merespon dengan melepaskan hormon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan bahagia. Walaupun awalnya senyum itu hanya sebuah kebiasaan kecil, tapi otak dapat menangkap sinyal bahwa kita sedang berada dalam suasana yang lebih baik. Akibatnya rasa tegang itu berkurang, pikiran menjadi lebih rileks, dan kita bisa lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang banyak sepanjang harinya ya. Dan yang menarik, senyum itu sifatnya menular Tema Perdua. Jadi ketika kita melihat seseorang tersenyum dengan tulus, kita pun juga ikut tersenyum tanpa kita sadari ya. Hal sesederhana ini bisa menciptakan suasana yang hangat, baik itu di lingkungan kerja, sekolah maupun keluarga ya. Sapaan yang ramah disertai senyuman itu bisa membuat orang lain ngerasa bahagia, ngerasa diterima, ngerasa dihargai, dan juga lebih nyaman untuk berinteraksi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, pagi hari adalah saat yang tepat untuk bersyukur ya teman perdua, karena di pagi hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Nah, begitu kita membuka mata di pagi hari, kita tuh diberikan kesempatan ya untuk menghirup udara segar. Sesungguhnya kita telah menerima hadiah yang sangat luar biasa ya, kesempatan untuk memulai lagi. Tapi di tengah kesibukan dan juga rutinitas yang padat, seringkali kita langsung disibukkan dengan daftar pekerjaan, notifikasi di ponsel, kemudian berbagai kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi hari ini, dan tanpa sadar kita lupa syukuri ya, mengucap satu kata syukur sederhana ya teman berdua. Karena bersyukur di pagi hari itu bukan berarti hidup kita sudah sempurna dan bebas dari masalah. Bersyukur itu adalah memilih untuk melihat bahwa di setiap tantangan itu masih ada banyak hal lain yang patut untuk dihargai ya. Kita mungkin belum merasa semua impian itu tercapai, tetapi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berusaha ya. Kita mungkin lagi menghadapi kesulitan, tapi masih punya keluarga, masih punya badan yang sehat, dan juga orang-orang yang selalu memberikan dukungan. Menariknya, rasa syukur ini mampu mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Ketika fokus kita hanya tertuju pada kekurangan saja, setiap hari itu maka akan terasa berat teman berdua. Tapi kalau kita sebaliknya ya, menghargai hal-hal sederhana seperti pekerjaan kita, kesempatan belajar, percakapan hangat, kesehatan ya, hidup kita akan terasa lebih ringan dan juga penuh makna ya. Rasa syukur ini juga bisa membantu menjalani hari dengan pikiran yang lebih tenang. Saat hati dipenuhi rasa cukup, kita tidak mudah terpancing oleh tekanan ataupun kegagalan kecil teman-teman berdua.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman pro 2.
4: Selamat pagi teman pro 2.
3: Selamat pagi teman pro 2.
4: Selamat pagi teman pro 2.
5: Beda.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Teman berdua pernah gak sih kamu bangun pagi, bangunnya tuh semangat gitu ya, tapi beberapa jam kemudian suasana hati berubah ya, mungkin karena pekerjaan yang tiba-tiba jam menumpuk, terus macet juga, terus ada hal-hal kecil yang memang gak sesuai rencana berjalan gitu ya. Kondisi ini wajar banget ya, ini bisa dibilang kayak mood kamu tuh swing gitu ya atau mood kamu berubah, karena mood atau suasana hati itu memang bisa berubah suatu waktu teman berdua. Tapi kabar baiknya, mood itu bukan sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kendali ya. Dengan beberapa kebiasaan sederhana, kita tuh bisa menjaga agar hari kita tetap menjadi hari yang menyenangkan. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak setiap hari ya harus berjalan sempurna. Terkadang kita terlalu berharap semuanya itu rencana akan sesuai dengan planning. Ketika ada sedikit hambatan, kita langsung rasa kesel, terus kehilangan semangat gitu ya. Padahal hidup itu memang penuh dengan lika-liku teman berdua ya. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita merespon setiap situasi. Nah, salah satu cara efektif untuk menjaga mood adalah memulai hari tanpa terburu-buru, bangun lebih awal, menikmati udara pagi, minum segelas air putih, mendengarkan lagu favorit, kemudian bisa membantu tubuh dan juga pikiran lebih siap menghadapi aktivitas ya. Rutinitas sederhana seperti ini bisa memberi sinyal kepada otak bahwa hari dimulai dengan tenang, bukan dengan kepanikan ya. Dan selain itu, jangan lupa juga memenuhi kebutuhan tubuh dengan sarapan bergizi, minum air yang cukup, kemudian beristirahat yang baik, itu sangat berpengaruh terhadap suasana hati. Nah, ketika tubuh kelelahan atau lapar, kita cenderung lebih mudah tersinggung dan sulit untuk berkonsentrasi. Menjaga kesehatan fisik juga ternyata bisa menjadi kunci menjaga kesehatan emosional teman berdua ya. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, ada satu kebiasaan yang perlu diperhatikan ya, yakni membatasi konsumsi informasi yang berlebihan ya. Karena ya, informasi yang ada di media sosial itu juga bisa bikin mood swing teman berdua ya. Terakhir, biasakan menutup dan memulai hari dengan rasa syukur ya. Ingat kembali hal-hal baik yang terjadi, sekecil apapun, mungkin pekerjaan selesai tepat waktu, ketemu sama orang-orang yang menyenangkan ya. Jadi menjaga mood itu bukan berarti menghindari semua masalah ya, tetapi belajar mengelola diri ketika masalah itu datang. Dengan pikiran yang lebih tenang, tubuh yang sehat, dan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang positif, kita bisa menjalani hari dengan lebih ringan dan penuh dengan semangat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Makin kesini tuh semuanya serba praktis.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

berdua ngomongin soal hari Kamis ya. Hari Kamis itu seperti yang kayak bilang tadi, gerbangnya weekend ya. Tapi hari Kamis itu juga bisa jadi tumpukan berbagai macam pekerjaan yang harus selesai juga di hari Kamis sebelum weekend datang ya, teman berdua. Sebelum WFH, besok hari Jumat juga ya. Maka dari itu hari Kamis tuh ya lumayan cukup crowded juga nih kalau dipikir-pikir ya. Tapi yang terpenting teman berdua, bagi kami yang menjalani hari ini dengan penuh pekerjaan, penting juga untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan juga istirahat ya, apalagi di era yang serba cepat seperti sekarang ini, kesibukan itu seolah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang rasa kayak bangga banget gitu ya ketika jadwalnya penuh, pekerjaan silih berganti dan waktu luang hampir gak ada. Tapi pernahkah kita bertanya sama diri sendiri, apakah sibuk itu selalu produktif nomor berdua? Jadi produktivitas itu bukan diukur dari seberapa lama kita kerja ya, melainkan seberapa efektif kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Seseorang yang bekerja lebih lama, 8 jam dengan fokus, seringkali mampu menghasilkan lebih banyak daripada mereka yang bekerja belasan jam tapi terus-menerus kehilangan konsentrasi. Karena itu keseimbangan antara bekerja dan juga istirahat itu adalah hal yang sangat penting ya teman berdua, karena tubuh dan juga pikiran itu punya batas kemampuan. Ketika dipaksa bekerja tanpa jeda, tubuh akan mengirimkan berbagai sinyal seperti sulit untuk konsentrasi, sering lupa, suasana hati yang mudah berubah juga. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya produktivitas yang menurun, tetapi juga kesehatan fisik dan juga mental yang bisa ikutan terganggu. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap bahwa istirahat itu sebagai bentuk kemalasan ya. Padahal istirahat itu bukan berarti berhenti berkarya. Istirahat itu adalah cara tubuh memulihkan energi agar kita bisa kembali bekerja dengan lebih baik lagi. Sama kayak baterai ponsel ya, yang diisi ulang, manusia pun juga membutuhkan waktu untuk mengisi ulang kembali energi, mengembalikan tenaga dan juga menjaga keseimbangan. Jadi penting juga bagi teman berdua untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan juga istirahat, yang sebenarnya itu kalau dipikir-pikir gak terlalu rumit ya. Mulailah dengan membuat daftar prioritas setiap hari aja teman berdua ya. Kerjakan tugas yang paling penting saat energi masih penuh, lalu sisipkan waktu istirahat di sela-sela pekerjaan. Berdiri sejenak, jalan beberapa menit, meregangkan

0: otot atau segar dan mengalihkan pandangan dari layar komputer itu bisa mengembalikan fokus ya. Dan selain istirahat di sela aktivitas, tidur yang cukup itu juga tidak boleh diabaikan ya. Tidur itu bukan sekedar menutup mata, tetapi juga merupakan proses penting bagi tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang bekerja sepanjang hari. Kurang tidur bisa membuat kita sulit berpikir jernih, mudah emosional, kemudian bisa juga kehilangan semangat saat menjalani aktivitas ya. Jadi tidak kalah penting juga adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri dan juga orang-orang terdekat. Mungkin setelah sehari yang bekerja, cobalah menikmati waktu bersama keluarga ya. Generasi muda ini boleh banget ya membangun karir, tapi ingat, bekerja keras itu penting, tetapi menjaga kesehatan pun juga lebih penting teman berdua.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya masih ditemani sama Eka di Spada. Selamat pagi teman berdua ya. Bagi sebagian orang ya, hal pertama yang dilakukan setelah membuka mata tuh biasanya merapikan tempat tidur ya, minum segelas air putih gitu ya. Tapi ada juga orang yang begitu buka mata itu langsung ngambil ponsel dan langsung membuka media sosial teman berdua ya. Dan tanpa terasa 5 menit berubah jadi 15 menit, lalu berubah jadi setengah jam, sampai akhirnya 1 jam ya, hanya untuk melihat unggahan video pendek dan lain sebagainya, baca komentar dan lain-lain ya. Ketika sadar waktu sudah menunjukkan pagi yang semakin sibuk, sementara aktivitas utama belum juga dimulai ya. Memang media sosial itu memberikan banyak sekali manfaat ya teman produk. Kita bisa mendapatkan informasi terbaru, terhubung dengan keluarga dan juga teman, bahkan belajar hal-hal baru dari berbagai konten yang bermanfaat. Tapi jika digunakan secara berlebihan, terutama di awal hari, media sosial ini justru dapat menguras waktu dan juga energi sebelum kita benar-benar memulai aktivitas. Pagi hari adalah waktu ketika otak kita tuh masih segar teman produk dan juga siap menerima berbagai informasi. Sayangnya jika sejak bangun tidur kita langsung dibanjiri berita, opini, video hiburan ataupun kehidupan orang lain, pikiran kita bisa menjadi penuh bahkan sebelum bekerja atau belajar. Dan tidak sedikit orang yang akhirnya ngerasa cemas, membandingkan diri dengan orang lain dan juga kehilangan fokus hanya karena terlalu lama berselancar di media sosial. Ya, selain menghabiskan waktu, kebiasaan ini juga bisa membuat kita tuh lebih mudah menunda pekerjaan ya. Rencana yang hanya 5 menit seringkali berubah jadi agak sedikit lama karena algoritma media sosial itu terus menyajikan konten yang menarik. Akibat jadwal pagi yang berantakan, sarapan pun jadi terburu-buru, bahkan ada yang terlambat ya. Lalu bagaimana cara mengurangi kebiasaan tersebut teman berdua? Jadi langkah pertama adalah memberikan jeda sebelum membuka ponsel. Setelah bangun tidur itu cobalah melakukan aktivitas sederhana seperti merapikan tempat tidur, cuci muka, minum air putih, dan melakukan peregangan ringan. Dengan begitu tubuh dan juga pikiran memiliki waktu untuk benar-benar bangun sebelum menerima berbagai informasi dari dunia digital. Selanjutnya biasakan membuat tujuan di pagi hari, misalnya nih menyelesaikan sarapan, membaca beberapa halaman buku, menyiapkan pekerjaan, menikmati waktu bersama keluarga ya. Ketika pagi diawali dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, keinginan untuk terus membuka media sosial itu biasanya akan berkurang. Bukan berarti kita harus menjauhi media sosial sepenuhnya ya. Yang perlu dilakukan adalah menggunakannya dengan lebih bijak ya. Tentukan waktu khusus untuk mengecek pesan ataupun berita, misalnya setelah semua persiapan pagi selesai. Dengan begitu media sosial tetap menjadi alat yang membantu, bukan yang mengendalikan kita teman-teman.

Imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.